0: You are asking a tita Jonathan ambeke tu wamfafawi. Jonathan tola kema ibara lanzola kuina la Jonathan.
1: Ibara la Joni ibiki aya ibara la Joni.
0: Eke ambeke ti bodiala tena yen.
1: Oi. Mika juste mika jukuni mada towa ulani asa tereba madam. Ambeni ya gatoa ita towa ulani asa tereba jura penira diki completing so ibi.
0: Ala complete na yen, oui.
1: Oui, bon. Mada akebeni kodroso ate agbaya wala londo na mbe ki bosanga patere me origine sala ate amira gbaya sa na me kameruka ala desana bosanga bosanga ala desana ere ki uam desana ala ga ki palito na mire asu adoli bati vitala falege awe aga kazi mire sala tanto atobi mire sala ambeni otala na mbe ki bosanga ka ala ga gumbi tera la mona gbe ki ni kubisa ira tele gbadiro ambeni amuta la lege a desa aga dikuna mbeni ndeso a ira tere top ambeni karisa otala na mbege kibuka ala desa ala kana mbege kibuka asala ki kodrati bada akandi ya tere upa ala sara busanga a ira tene badiu ala saka na bata na vugina akse kamba kota a ira tene mbada ala sara mbege kibuka a ira tene mbada kubira mbiki kena mo idriki aya na mbada na mbada ni mbeni Lady Dua Keda, Sakara Tereti Kodroni, Uta Duto, Mopeki Limo, or Juista, Winga Dutuce Nakedape, Lanso Ako Akota Via Tene, Tarabe Kotaya Ti, Alapia Hondi Tesana Yati Tiso, Saka Minister Yati Kodronila. Then you saw a idea to keep Kodrosulani so many Tema Keda, so Temeni so Ira Tere, Getara, Nayati, Nayati Gaya Lata Tere, Benda Otto. Temeni to tonangua lusi ngua pika senga ki deux semaines, trois semaines kwa ena yati mwati shwe ki gwe na jieto. Ala bondu te ya za samba na ngu, samba ki bondo, ala za na ngu, ala kara pota samba chala. Awe ala sambura temeto, nangua pika sirta, ibi ya yambita na mo. Ngu na ngu ala sara iso, kwa ala sara iso awe, ngu asuku, ala wana wige chimula ya kachala. Kito mbiti te na mo, ibi ya ya. Na kodra tunga da amina keke tingwanda tunga pa mula la keja sala keke ni mwara miri aga mbeni keke keke keke tosu a bebe wala tingwanda ni so amini kwa betala sala keke ni la mwaka wara sore aga mbeni kwa beti kodra tela sala keke ni la mwaka wara kwa vinya so aga mbeni aile sa kere tombe aga mbeni kwa betala sala keke ni la mwara banga so aga mbeni kwa betala sala keke ni la tunga pa mula la kaji kwa betala so aga kwa beti kodra tunga pa la mula kera ngondaka ala ke teri di ya ke ejala ki kwa ti ya ka ai ta sar tere ga kwa wa ala ke anga sa sar kwa ti ya ka mingi bodo kara ko na ya ti kodro ti ngala to rambe ni ta tere la da tere kodro ta la kan ya ti tere o ta no kodro ni to ajiri ni ben oko ajiri na tere kumporo ben oko ajiri na tere ni ti tere baton ben oko ajiri na tere ondara ira tere akan no akan ni kan dope megi marati ko akala ira ki akan iri tara tenge ira ba doni ko ati tere ara ni so ko ala sara sapa kala lasu ko ala bin kuta matanga dala sara sama ati ko doni ko ala ni so ak ba doni ta tere ba ti sapa ti bondo akenyo sama kala 3 jours ya ke undi ira ba to tere ara so ala sara ka sapa undi iyo akato ala ka ba dora ta tere ba ti sapa ti bondo na ala so aira tere kuntoro ni so un toroni sa ti tere beni keke aja dona a touche mbo bo a kui toroni sa tere mbo la no toro beni keke aja a touche mbo bo a kui ni na si meri koli aja lugo ya matiro la rito jati ala ake jato a sara asa argani tura kanga lenga dani a lugo gereti ya matiro gara aji dani ala a uiti gato a mbo a gwa teri ku di fade so luga dumu tindi na kuta nga uri to wato pati tindi de mugo dumu keke so Yara si misero pika ni mvi koya wa ena keke so. So tuku na yati kodro ni koi. Zwa ti ena ndafne so ambu koya kui. Ya tere menyera sara ki ambu wa kui so. Jikoli sa tere. Ba nila ala kwa ti ya matini. Nila di goni mu. Mba torona. Mba tora tere keke ni atushe mbo ape. Ni goni mu. Mba torona ni sara kiri ni muna la kara keso. Ba da ki chala sa tere. Ya la kumtoro ni so kumto a tere. Le uzi ambu koi. Na ala ni so a tere. Bondara ni so. Ya la ata kwa ti nyama. Dara sa tere foro la. Don kwa jala. Fango ya managondaka. Ala leke meni duta la. Adere ya chile yani. Ala ke fani do. Lako lako maka waribi nyama na ala. Kira ila tere. Don dara. Don kwa droni. Di kuaca lah, mara di kuaca lah, ada iran di sana, me asal jalan kami ngapa. Kau aku ada kumturu, kumturu asalnya, lulu jam pun ada kontrol.
0: D'accord.
1: Bah, donc, kuaca lah, kayak kuaca, dah di sana.
0: Merci.
1: Bondara asalnya, kuaca lah, kuaca nyama, donc, lah, aku mau keluar ke nyama rada.
0: Merci, tonton. Tiens, aku aja parler, zoni la kuina zoa.
1: Oui, bisi mun zoni la kuina, ha, ita, angkwa dan kuai, so asalnya, batang, aku ala, so ada bandi. Amerika kena pari. Aku ada tu ala kena si kontrol tu kau baca jual ni apa? Baca jual ni ala tu amandi. Kau nak uang apa? Nak batang apa? Nak buka? Nak rabu sanggua? Ala tu kau di mula nak jual nak kui. Kira nak begitu muka ini dia ya.
0: Merci. 75 93 33 33 72 29 52 52.